0: Kjell Gonstad, Crack Gonstad, Radio Rima.
1: RRR, Punk IE.
2: Erlinie, agus Erner.
3: Agus D.A.B.
4: Stasiun Nashing to Gay.